0: SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
1: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
2: Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Ricky Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarigal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/indonesian. Nah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, telah kami siapkan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda.
3: SBS.
4: SBS.
3: SBS.
4: SBS.
5: SBS.
4: SBS Radio.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami, SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan berikut ini ada sebuah wawancara yang cukup menarik yang dikirimkan oleh rekan kami dari Jakarta, Bapak Nur Hadi Sucahyo, mengenai media independen di Indonesia. Silakan mengikuti.
6: Pendengar, di Indonesia banyak lahir media-media alternatif dan independen di tengah kepungan media-media yang selama ini semakin dikhawatirkan mengalami penurunan kualitas. Media-media independen ini lahir dari kreativitas para jurnalis muda yang bergerak untuk bisa mengupayakan atau mengelola sebuah media independen yang kritis dan sehat dan mampu mewakili suara masyarakat. Tentu ini tidak mudah. Nah, kita akan tahu lebih banyak tentang bagaimana mengelola sebuah media independen khususnya di daerah dari Bang Heri Kabut, pemimpin redaksi media Floresa yang memfokuskan diri liputannya di sekitar Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan inilah perbincangan selengkapnya dengan Bang Heri Kabut. Bang Heri, pertama mungkin kita pengen kenal lebih dekat dengan Floresa. Ini media seperti apa?
7: Floresa itu media independen yang berdiri sejak 2014, Mas. Ya, awalnya memang sempat menjadi, sempat ada versi cetaknya, gitu. Tapi kemudian tidak sampai 1 tahun kemudian media online. Lalu Floresa sendiri hadir di tengah, di tengah maraknya proyek pembangunan infrastruktur, proyek pariwisata, proyek Flores gitu. Tahu NTT secara umum. Nah, dalam konteks itu Floresa hadir untuk mengawal pembangunan yang ada di NTT, juga memperjuangkan demokratisasi gitu. Yeah. Demokratisasi.
6: Fokusnya di NTT.
7: Kalau kami ya? Sendiri NTT. Fokusnya di NTT.
6: Isu apa yang paling banyak dikupas atau mungkin di muat atau diliput oleh teman-teman di Floresa kalau dalam kasus NTT?
7: Nah, sebenarnya gini, Mas, kami itu tidak ada isu spesifik dalam peliputan kami. Cuman memang kami sejak awal berdiri itu memang berfokus untuk melakukan jurnalisme publik. Artinya liputan-liputan kami itu merupakan topik-topik yang berkaitan dengan isu publik gitu. Nah, dan dalam konteks itu kami memilih untuk menggaungkan suara dari warga, kelompok masyarakat yang rentan, termarginalkan dan terpinggir gitu. Kalau dalam konteks kami menulis lebih mudah, apalagi kalau di dalamnya ada korbannya, korban dan marginal rentan dan terpinggirkan itu sih Mas. Gitu nanti lalu memang selama ini kami cukup banyak juga menulis laporan isu lingkungan, lalu kemudian masyarakat adat juga termasuk kekerasan seksual gitu.
6: Pilihan itu mungkin membawa dampak ya, artinya kalau berpihak ke masyarakat ya, itu akan berjarak dengan pemerintah lokal begitu.
7: Ya.
6: Memang disadari dan memang akhirnya begitu ya.
7: Kami memang memilih seperti itu karena menurut kami jurnalisme itu ya dia pengawasan, jadi dia tidak boleh dekat apalagi menjadi berada di bawah ketiaknya kekuasaan. Jadi bagi kami jurnalisme itu harus melayani kepentingan publik gitu ya, terutama kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, kami mau menjadi humasnya pemerintah, tapi dalam proses peliputan kami berarti banyak pada publik atau masyarakat yang rentan, serentak kami mengabaikan kode etik jurnalistik. Bukan juga seperti itu Mas, maksudnya memberi ruang yang besar kepada kelompok-kelompok tadi untuk mengartikulasikan kepentingannya, tetapi juga mematuhi kode etik jurnalistik, melakukan verifikasi, konfirmasi, dan sebagainya gitu.
6: Menarik karena dalam banyak kasus kita tahu bahwa pemerintah itu salah satu sumber dalam hal ini tanda kutip pembiayaan bagi media-media lokal, artinya melalui iklan dan sebagainya, Bang Heri.
7: Ya.
6: Bagaimana menghadapi ya, konsekuensi itu di Floresa?
7: Nah, kalau kami sendiri Mas, kami jarang sekali menerima iklan. Dan kalau menerima iklan, kami tidak akan menerima iklan dari Pemda. Kami lebih suka menerima iklan dari komunitas-komunitas yang menurut kami juga bekerja untuk kepentingan publik. Misalnya komunitas literasi atau komunitas-komunitas UMKM gitu, yang menurut kami layak untuk dipromosikan produknya gitu ya, kalau memang ada gitu, ketimbang menerima iklan dari Pemda. Karena dalam konteks saya kira mungkin hampir semua wilayah ketika kita menerima iklan dari Pemda, Pemda itu merasa bahwa dia pemilik media itu gitu. Jadi dia bisa melakukan sensor atau bisa mengintervensi redaksi gitu. Sehingga kami memang selama ini mencegah itu, tidak mau bekerjasama dengan Pemda gitu. Ya, dan di sisi lain ya kami sadar bahwa uang, tetapi cara untuk mendapatkan uang yang bukan dengan mengemis ke Pemda seperti itu.
6: Tentu Floresa punya tantangan untuk misalnya juga membiayai dirinya sendiri, jurnalisnya juga.
7: Ya, siap.
6: Ketika dia, Bang Heri dan teman-teman memilih untuk mengambil jarak dengan pemerintah misalnya, apakah bagaimana kemudian mencoba bertahan di era disrupsi media seperti sekarang ini?
7: Iya, kalau kami selama ini Mas, secara kami, ya kami memang menyadari bahwa media butuh uang untuk tetap survive, juga untuk semacam ya, supaya jurnalis-jurnalisnya hidup gitu ya. Tapi yang kami lakukan selama ini adalah misalnya kolaborasi liputan dengan teman-teman media lain, atau kalau ada

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Kami gitu.
3: Bang Heri, kita tentu pengen ini sustain ya, ke depan begitu, media-media alternatif yang berani dan dekat dengan masyarakat seperti ini. Apakah pernah terpikirkan bagaimana skema terbaik bagi komunitas atau secara nasional begitu ya, untuk untuk pembiayaan bagi media-media alternatif dan independen seperti ini?
2: Saya kira mungkin kalau dalam konteks negara lain misalnya, ada negara yang mengalokasikan dana publik untuk mendukung media, kerja-kerja media sehingga demokrasi ataupun demokratisasi itu terlambat ya. Tetapi memang dalam konteks kita ya, kita memang berharapnya begitu bahwa pemerintah misalnya mengalokasikan dana, tetapi bukan berarti mengalokasikan dalam konteks seperti yang tadi saya singgung, kemudian dengan dia mengalokasi dana itu lalu kemudian dia mengendalikan kita atau menjadikan kita sebagai bajar-bajarnya gitu. Tapi maksudnya dia memfasilitasi kita memberi dana sama seperti dia mendanai MBG atau apa gitu ya. Tapi kemudian kita tetap bekerja dengan independen dan segala macam. Itu dengan mempertahankan independensi dan profesionalisme kita gitu. Nah, tetapi saya dengan situasi yang terjadi sekarang, rezim yang sekarang, saya tidak optimis bahwa harapan seperti itu akan terwujud gitu.
3: Oke.
2: Sehingga mungkin dalam konteks situasi yang sekarang atau rezim yang sekarang memang kita mesti kami mesti memang berpikir lebih kreatif untuk mendapat dukungan gitu, terutama bagi media-media independen yang timnya kecil lalu kemudian sumber daya juga kecil gitu.
3: Okay. Karena sebenarnya media seperti ini, Floresa misalnya, itu penting bagi sehatnya demokrasi ya, baik di tingkat lokal maupun nasional.
2: Iya, kalau misalnya misalnya pemerintah itu meyakini bahwa media itu pilar demokrasi dan kita mau menegakkan demokrasi, maka kita perlu berinvestasi di dalamnya dengan cara mendukung media-media sehingga media-media terutama media independen, saya kira demokrasi kita itu akan terawat, Mas. Karena dengan situasi yang sekarang itu kan akhirnya setiap kali muncul narasi yang lain dari narasi pemerintah selalu dituding antikasin misalnya seperti itu.
3: Yeah.
2: Atau anti pemerintah, anti pembangunan. Gitu. Padahal kita menerbitkan laporan dengan berbasis pada cerita masyarakat dan juga berpedoman pada kode etik jurnalistik. Tapi kan tidak di zaman yang sekarang, orang di rezim yang sekarang, orang tidak mudah menerima narasi lain yang berbeda dengan narasi pemerintah gitu. Sehingga inilah sebabnya saya mengatakan di dalam rezim yang sekarang saya tidak optimis bahwa kemudian media independen bekerja dengan aman gitu. Bahwa dia survive ya, tetapi dia sangat rentan untuk
3: pendengar. Bang Heri Kabut, pemimpin redaksi media Floresa, berbagi tentang bagaimana idealisme yang dibangun dalam mengelola media independen Floresa di Nusa Tenggara Timur dan tantangan yang mereka hadapi selama ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
4: Nah, pendengar, itulah tadi Nur Hadi dengan laporannya tentang media independen di Indonesia. Anda masih mengikuti siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi Radio

0: SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS Audio.
0: Tekan play untuk mencocokkan gelombang pajak Anda.
3: 了解澳大利亚, 准备好了吗?
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karwata hai.
8: Far from the partisan politics.
0: Dengan berita dalam lebih dari 60 bahasa, musik yang sesuai dengan suasana hati Anda, dan podcast yang menawan menunggu ditemukan, unduh SBS Audio App atau kunjungi
8: sbs.com.au/audio.
0: Pendengar, pernahkah Anda melihat bendera berwarna merah, hitam, dan kuning berkibar di samping bendera Australia? Itu adalah bendera Aborigin. Bendera ini mewakili masyarakat Aborigin Australia serta hubungan mereka dengan tanah kelahiran, komunitas, dan kisah-kisah leluhur. Bagi banyak orang, ini lebih dari sekedar bendera. Ini adalah sebuah simbol dan pengingat akan kekuatan, kelangsungan hidup, dan identitas. Berikut kami sampaikan laporan selengkapnya dari Australia Explained. Meskipun Australia memiliki satu bendera nasional utama, negara ini secara resmi mengakui tiga bendera, termasuk bendera Aborigin dan bendera penduduk Kepulauan Selat Torres. Bendera Aborigin tidak selalu ada. Bendera ini dirancang pada tahun 1971 oleh Uncle Harold Thomas, seorang seniman dan aktivis dari suku Luritja dan Wombai, yang juga merupakan lulusan Aborigin pertama dari South Australian School of Art. Bendera ini pertama kali dikibarkan pada tanggal 12 Juli 1971 dalam sebuah aksi protes hak atas tanah di Adelaide pada hari yang saat itu disebut National Aborigines Day atau Hari Aborigin Nasional, sebuah istilah yang sekarang dianggap usang. Setahun kemudian, bendera ini menjadi simbol yang kuat di kedutaan tenda Aborigin di Canberra dan mewakili hak atas tanah dan penentuan nasib sendiri. Pada tahun 1995, pemerintah Australia secara resmi mengakuinya sebagai bendera resmi Australia. Desainnya sederhana, namun penuh makna. Hitam untuk masyarakat Aborigin, merah untuk alam dan hubungan dengan tanah, serta lingkungan, kuning di tengah sebagai simbol matahari selaku pusat kehidupan. Jade Brennan, seorang perempuan suku Gomoroi sekaligus seniman pendatang baru, menjelaskan apa yang dilihatnya dari bendera itu.
9: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation. It's Aboriginal people.
0: Untuk memahami semua perubahan seiring waktu, kita mendengar kisah dari seorang perempuan suku Wonnarua, Auntie Susan Kendall. Ia tumbuh besar di Condobillin, sebuah kota di daerah New South Wales, pada tahun 1960-an dan 70-an. Ia mengingat masa ketika bendera tersebut belum banyak terlihat. Ingatan pertamanya tentang bendera Aborigin bukanlah di sekolah atau di kantor Dewan Kota, melainkan di televisi.
10: I actually saw the flag on TV in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
0: Kemudian ketika Auntie Susan menjadi seorang guru, bendera tersebut masih belum menjadi bagian yang lumrah dalam kehidupan sekolah.
10: in the beginning of my teaching experience wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand for? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
0: Bagi generasinya, bendera tersebut adalah sesuatu yang mungkin Anda lihat di aksi protes atau di televisi. Bendera ini belum menjadi bagian rutin dari kehidupan sehari-hari di Australia. Seorang aborigin bernama Jade yang tumbuh besar di Merrickville mengatakan,

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Itu adalah bangsamu, demikian dikatakan Cid ketika ia tumbuh besar bersama bendera tersebut. Cid menghabiskan masa kecilnya di Matraville, sebuah timur Sydney. Ia mengingat satu mural yang sangat jelas.
5: I don't remember the first time, I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Korean flag mural. And it was so big, it was overwhelming for my little body.
4: Seiring dengan bertambah dewasa, bendera tersebut muncul dengan cara yang lebih kasual sehari-hari.
6: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
4: Bagi Jade, bendera tersebut membantunya mengenali sesama suku dan para simpatisan. Bendera itu memberitahu dirinya siapa saja yang mendukungnya, bahkan di tengah keramaian sekalipun. Ketika bendera Aborigin menjadi bendera resmi Australia pada tahun 1995, Aunty Susan awalnya melihat perubahan-perubahan kecil.
7: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police did that. You saw it once and you just thought, that's great.
4: Seiring berjalannya waktu, bendera tersebut berubah dari yang tadinya langka menjadi hal yang sudah biasa.
7: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows, whether they accept it or are proud of it, it doesn't matter. It's there now, it's legal, it is the Aboriginal flag, it represents our people.
4: Bagi Jade, melihat bendera di pintu masuk sebuah bangunan mengubah suasana ruangan tersebut.
5: When I go into a space, I want to feel accepted, and knowing that the flag is out there, usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
4: Keberadaan bendera itu di ruang publik, di luar sekolah, di jembatan, di rapat umum, di pakaian dan tato telah menjadi sumber kebanggaan dan mempererat hubungan yang kuat. Ada bagian lain dari cerita ini. Selama bertahun-tahun, terdapat perdebatan hukum dan budaya tentang siapa yang boleh menggunakan bendera Aborigin. Uncle Harold Thomas sebagai perancang memegang hak cipta atas bendera tersebut. Ia melisensikan penggunaannya termasuk kepada sebuah perusahaan swasta yang mengendalikan penggunaan bendera pada pakaian dan cenderamata. Ini berarti beberapa organisasi dan komunitas Aborigin menerima surat hukum dan diberitahu bahwa mereka tidak boleh menggunakan bendera itu di pakaian atau kaos atau produk tanpa izin atau tanpa membayar biaya. Sebagai tanggapan, label fashion yang dipimpin oleh warga Aborigin, Clothing the Gaps, bersama para simpatisan meluncurkan kampanye Bebaskan Bendera atau Free the Flag. Mereka mendesak tindakan pemerintah agar bendera itu diperlakukan seperti bendera nasional lainnya, bukan seperti logo pribadi. Setelah bertahun-tahun menerima tekanan publik dan kampanye, pemerintah persemakmuran mengumumkan pada tahun 2022 bahwa mereka telah mengambil alih hak cipta bendera Aborigin dari Uncle Harold Thomas. Bendera Aborigin sekarang bebas untuk penggunaan publik, sama seperti bendera Australia. Masyarakat dapat memasang bendera tersebut pada pakaian, karya seni dan cenderamata tanpa membayar biaya lisensi atau ancaman tindakan hukum. Bagi banyak orang, rasanya bendera tersebut akhirnya dikembalikan kepada masyarakat yang diwakilinya. Melihat ke belakang, Aunty Susan mengatakan bendera tersebut telah membantu mengubah cara orang memandang Australia Aborigin. Namun, ia percaya masih ada pekerjaan yang harus dilakukan.
7: The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents. Enjoy and learn the culture, especially the Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud you're here and proud of your own flag.
4: Demikian tadi laporan tentang bendera Aborigin dan sejarahnya.

0: Ikutilah siaran langsung Radio SBS Program Bahasa Indonesia melalui internet di situs radio kami. Di situs itu Anda dapat mendengarkan siaran Radio SBS Program Bahasa Indonesia yang dikumandangkan saat ini atau mendengarkan kembali siaran ulang serta semua rangkuman dan wawancara yang pernah kami unggah ke udara. Kunjungilah situs kami www.sbs.com.au/indonesian. Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
1: SBS.
2: This is SBS Radio.
0: Pendengar, baru-baru ini pemerintah federal mengumumkan anggaran belanja federal tahun 2026. Dan pihak oposisi juga telah mengumumkan balasannya terhadap anggaran tersebut. Nah, bagaimanakah anggaran itu akan mempengaruhi warga Australia? Untuk mengetahui lebih lanjut, Ibu Sridin berbincang dengan Dr. Salud Muhyiddin dari Macquarie University mengenai dampak dari anggaran itu. Silakan mengikuti wawancara berikut.
3: Kita akan membahas apa sebenarnya yang paling penting dalam anggaran belanja yang berhubungan dengan migran itu. Nah, untuk membahas masalah tersebut, kami mengundang Dr. Salud Muhyiddin, dosen senior bidang kependudukan di Sekolah Bisnis Universitas Macquarie. Selamat siang, Bapak.
4: Selamat siang, Ibu Sridin. Senang bertemu kembali.
3: Terima kasih sekali, Bapak. Jadi, Bapak, kalau kita perhatikan dari balasan anggaran belanja atau budget pihak koalisi itu, apa yang paling penting menurut pengamatan Bapak?
4: Ya, memang kalau kita amati ya, kan memang prosedurnya seperti itu. Ketika pemerintah federal mengumumkan hampir tiap bulannya sebelum awal tahun anggaran, pasti ada proses menuju parlemen dan juga ada balasan dari pihak oposisi dalam hal ini dengan koalisi juga ya. Intinya sih sebenarnya adalah kebaikannya adalah ketika itu ada kritik ataupun saran seperti pengawasan ya. Artinya seperti kita kalau punya budget, hati-hati loh, jangan lupa bahwa ada ini. Hanya saja pada intinya adalah untuk mengawasi supaya berjalan efektif dan juga sesuai dengan keinginan masyarakat. Hanya saja banyak persepsi ataupun tafsiran setelah itu yang membuat kadang-kadang membuat ranah publik menjadi ribut ya. Intinya adalah supaya harus efektif, harus tepat sasaran dan tidak isinya tidak hambur-hamburkan uang ya, artinya menuju sasaran begitu Bu.
3: Namun demikian Bapak, itu tentunya ada hal-hal yang penting terutama yang terkait dengan kepentingan migran itu sendiri Bapak. Seperti yang saya ketahui bahwa memang dari dulu sebelum budget keluar pun pihak koalisi sudah mengumumkan bahwa imigrasi ke Australia itu intake-nya itu terlalu besar kan, begitu kan itu Bapak?
4: Iya, jadi memang terasa sekali ya ketika ini sebenarnya sudah 5 tahun terakhir, artinya setelah pandemik ya. Kita tahu sendiri pada saat itu benar-benar keran imigrasi sudah sangat sedikit. Yang menyebabkan adalah terjadinya kekurangan tenaga kerja, terjadi kekurangan banyak hal.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Terutama budgeting dan yang lain begitu, Ibu.
2: Iya, namun demikian dari pihak koalisi itu kan memang ini sangat kritis kalau dilihat itu, karena ini juga akhirnya dikaitkan dengan permanent resident yang ada di Australia kan Bapak, yaitu tentang masalah-masalah tunjangan itu. Mungkin Bapak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut.
1: Iya, kita kembali melihat eligibilitas dari apa sih membedakan antara citizen dengan dan permanent resident. Nah, saya melihat ada dua kepentingan ya, kalau dalam hal ini saya lihat analisisnya. Ketika kita bicara tentang aksesibilitas terhadap beberapa benefit, misalnya Medicare, kemudian juga pencarian kerja ataupun tunjangan lain, itu hampir semua permanent resident dapat gitu ya, secara ekonomi. Hanya membedakan dengan citizen adalah ketika mereka election atau voting ya. Nah, ini dilihat beberapa partai yang melihat ini bahwa kalau gitu akan ditentukan oleh banyak citizen ini. Bagaimana cara istilahnya mengambil hati istilahnya para citizen dibandingkan juga permanent resident, tapi dikaitkan dengan situasi ekonomi. Artinya kalau memang mau ikutan merasakan semua, ya kalau bisa berubahlah statusnya gitu ya menjadi citizen. Memang tidak dibilang bahwa otomatis harus kamu berubah, tapi ada indikasi seperti implicitly secara tidak langsung mengatakan bahwa kalau mau fully get benefit, ya harus merubah status Anda gitu kan. Tapi kan ini terjadi kontradiksi bahwa kalau dari secara struktur ekonomi, itu kan semua orang juga bayar pajak, termasuk para PR ataupun non-PR yang cuma temporary, misalnya bayar visa, kemudian juga student bayar sebagainya. Nah, bahwa benefit-benefit itu terjadi ketika juga terjadi kontribusi dalam hal pajak tersebut. Gitunya. Artinya, ada orang yang merasa ini dirugikan dong, kita sudah juga berpartisipasi dalam pembayaran, tapi kenapa kita akan lakukan pembatasan gitu ya. Nah, itu menjadi sesuatu dua hal yang sangat bertolak belakang dengan aspirasi dan juga nanti kalau memang misalnya koalisi mau membuat pembatasan seperti itu, Bu.
2: Iya. Bapak, memang ini semuanya itu tidak akan terjadi kalau pihak koalisi itu tidak memegang pucuk pimpinan atau pemerintahan, kan begitu kan Bapak itu. Tapi sekarang sebagai pakar demografi sendiri itu, apakah kebijakan yang demikian itu dirasa tepat itu menurut Bapak?
1: Kalau dari segi demografi ini sangat kontradiktif ya. Artinya kita lihat bahwa betul kalau secara pertumbuhan

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Penduduk Australia adalah lahir di luar Australia, overseas born, tapi sebenarnya bagian besar mereka juga sudah jadi citizen gitu ya. Dan juga atau sebagian misalnya anaknya citizen tapi orang tuanya tidak. Padahal orang tuanya yang bekerja dan membayar pajak, anaknya yang ini. Artinya bahwa ketika pergi election pun mereka yang punya family-nya masih permanent resident ataupun masih migran juga mikir gitu ya. Nah, kalau saya memenangkan ini bagaimana nanti dengan keluarga saya gitu ya. Nah, itu harus juga dipertimbangkan. Jadi tidak benar-benar hanya memikirkan hanya sebagai citizen atau non-citizen yang akan punya akses terhadap benefit itu.
5: Ya, Bapak, memang semuanya itu tergantung dari situasi ekonomi ya. Itu akhir-akhirnya duduk perkaranya itu akhirnya kembali ke situ kan. Jika situasi ekonomi itu bagus, kemungkinan hal-hal seperti itu tidak akan diungkit begitu loh, Bapak. Nah, ini Bapak baru-baru saja itu kan mengikuti forum kan ya, business forum di daerah Parramatta itu. Nah, itu bagaimana Bapak kesimpulannya?
4: Ya, jadi kebetulan saya juga masuk sebagai representatif dari komunitas di Konsul Parramatta. Memang setiap tahunnya ada istilahnya Lord Mayor Business Forum yang seperti macam kayak federal budget, tapi ini lebih kepada business forum, menunjukkan apa sih planning dari konsul ini
5: mereka
4: untuk
5: itu.
4: Yang ditekankan banyak sekali soal tentang tidak melihat apakah ini citizen atau non-citizen, tapi pada produktivitas, kemudian lokasi, place, dan juga penduduk. Nah, mereka lebih kepada bagaimana meningkatkan konsil ini secara produktivitas, terlibatan antara mereka yang berdomisili, tidak melihat statusnya apakah dia permanen atau citizen ataupun siapapun, tapi lebih kepada kamu warga konsil kita akan membangun bersama, bergandeng tangan dalam hal produktivitas di mana lokasi kita dan juga penduduk, begitu Bu.
5: Mengapa saya tanyakan Bapak ini, karena ini kan juga berhubungan begitu loh, artinya itu ini merupakan ya kelompok kecil lah, karena seperti Parramatta itu yang saya ketahui kan banyak sekali orang-orang asal migrannya itu.
4: Betul, ya.
5: Jadi menurut Bapak, apakah kalau misalkan dari bukan grassroots ya Bapak, walaupun kalau seperti council itu termasuk juga itu inspirasi grassroots kan ibaratnya, karena langsung dari para pelaku dan penduduk itu. Jadi apakah mereka itu sudah menempatkan pada posisi yang seharusnya mereka lakukan untuk mensejahterakan dan juga memberikan rasa aman kepada penduduknya?
4: Iya, kalau saya lebih melihat lebih kepada ini memang menganggap semua warga adalah warga wilayah tersebut. Dan juga kita harus ingat bahwa budget itu bukan satu-satunya hanya dari federal ya, tapi ada juga dari state level dan mungkin juga semacam kayak konsul. Nah, bayangkan kalau ternyata

0: Sedang mendengarkan Radio SBS Bahasa Indonesia? Silakan mengikuti halaman SBS Radio Program Bahasa Indonesia di Facebook. Carilah SBS Indonesian di Facebook dan klik like, dan Anda akan dapat berbagi pandangan dengan program Bahasa Indonesia melalui Facebook. Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play. Dengarkan cerita luar biasa di perangkat seluler apapun secara gratis. Kunjungi sbs.com.au/indonesian atau unduh SBS Audio App sekarang. Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
1: SBS Radio.
0: Pendengar, baru-baru ini dilaporkan bahwa wabah Ebola dan difteria merebak kembali di beberapa negara di dunia ini. Untuk membahas masalah kesehatan ini, Ibu Sridin berbincang dengan Dr. Diki Budiman tentang masalah ini. Berikut wawancara selengkapnya.
2: Terima kasih sekali, Dr. Diki Budiman. Kita kembali bertemu ini, Bapak, dalam waktu yang dekat ini, karena memang ada beberapa hal yang perlu segera kita bicarakan, yaitu tentang munculnya Ebola di Republik Demokrasi Kongo itu, dan juga di negara tetangga. Dan yang lainnya adalah yang khusus untuk Australia, yaitu kasus difteri itu, Bapak. Mungkin satu persatu, Bapak. Jadi masalah Ebola, apa itu sebetulnya yang menjadikan penyakit itu kembali muncul?
3: Pertama ya, bahwa Ebola ini adalah penyakit lama, ditemukan sejak 1970-an ya, 76 tepatnya, dan sampai saat ini sebetulnya belum bisa dieliminasi penyakit ini ya. Dan secara berturut-turut bahkan belasan kali di Kongo itu menjadi outbreak. Dan Ebola virus disease ini adalah salah satu penyakit zoonotik paling mematikan di dunia dengan tingkat fatalitas yang dapat mencapai 90%. Artinya 9 dari 10 yang terinfeksi akan mengalami kematian. Nah, ini terutama ketika belum adanya vaksin, khususnya di strain Zaire ya. Saat ini tentu menurun untuk dampak kematian dari strain Zaire itu karena sudah ada vaksin. Namun yang muncul belakangan ini dan juga dinyatakan oleh WHO sebagai Public Health International Emergency Concern ini memiliki kematian yang 50%, cukup tinggi. Nah, pesan pentingnya kenapa ya? Karena ini terjadi di wilayah di mana sistem surveilannya lemah, adanya konflik sosial dan politik ya, juga buruknya komunikasi risiko pada masyarakat, termasuk rendahnya kapasitas laboratorium. Di sisi lain ada perpindahan penduduk dan ada perubahan. Begini Bu Sri sekarang, kalau dulu Ebola itu wabahnya di kampung, di perbatasan dengan hutan, daerah terisolir, sekarang sudah di kota, di ibu kota, di Kinshasa, di Kampala. Nah, dalam kondisi seperti ini, pengendalian outbreak-nya itu menjadi lebih sulit. Selain itu, dengan mobilitas lintas batas yang tinggi, ini yang meningkatkan risiko penyebaran regional kalau respon tidak cepat dan terkoordinasi. Itulah

0: Sebabnya WHO segera menerapkan apa menetapkan sebagai public health emergency of international concern begitu.
1: Namun untuk ini untuk bagian yang di Afrika ya Bapak, artinya itu jadi kemungkinan betul. Itu untuk menyebar ke katakanlah benua lain itu mudah-mudahan

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Nah, artinya sebetulnya si pasien ini ya tidak bisa kemana-mana kalau sudah, apalagi dengan kondisi yang parah seperti ini ya, berbeda dengan COVID yang tanpa bergejala dia bisa pergi kemana-mana. Risiko keluar dalam konteks misalnya ke benua Australia ataupun Asia itu kecil sekali. Walaupun ada, ya kecil sekali itu bukan berarti nol. Ada karena juga masa inkubasi yang relatif lama, bisa saja orang itu belum bergejala masuk ke wilayah Indonesia atau Australia, kemudian dia mengalami gejalanya di dalam negeri, gitu, di dalam Australia atau Indonesia, itu bisa saja terjadi. Namun itu kecil kemungkinannya, gitu. Karena biasanya yang paling bisa membawa virus itu keluar, itu sejauh ini kalau ke Eropa atau Amerika adalah orang-orang yang memang terlibat dalam misi kesehatan di daerah yang terdampak Ebola itu.
2: Itu yang saya maksudkan, Bapak. Sekecil apapun, kalau kita tahu pencegahannya, artinya setiap Betul. Orang kan selalu ditanya, kan? Kalau masuk bagian migrasi Betul. Kan ditanya, apakah Anda Betul. Berada di daerah tertentu yang dianggap sebagai ya, emergency itu tadi.
1: Betul.
2: Nah, Bapak, kita mengalih ke situasi di Australia. Rupanya wabah difteri ini sudah masuk ke Australia lagi, sudah muncul itu. Dari sistem pengawasan penyakit menular nasional, itu telah dilaporkan 133 pemberitahuan penyakit tersebut di wilayah utara dan juga di Australia Barat, walaupun jumlahnya mungkin lebih sedikit, yaitu 79, tapi 6 kasus di Australia Selatan dan hingga 5 kasus di Queensland. Berarti ini kan cukup banyak, Bapak, ya, kalau dalam arti Betul. Penyakit yang menular itu.
1: Betul. Menurut saya ini sudah sangat banyak ya, karena gini, difteri ini kan sebetulnya juga harusnya itu tidak terjadi dalam konteks wabah ya, karena ini sudah ada vaksin yang efektif ya. Apa DPT atau beberapa jenis namanya ya, perlindungan vaksin ini sangat efektif. Nah, tapi harus lengkap dan perlu booster berkala karena kekebalannya menurun seiring waktu. Nah, kalau kenapa difteri muncul lagi? Nah, ini termasuk sebenarnya di Indonesia juga mengalami hal yang sama, Bu Sri, soal Indonesia ini. Nah, ini disebabkan penurunan cakupan imunisasi. Mungkin karena pengaruh hoax, teori konspirasi. Nah, penurunan ini yang akhirnya membuat ada kantung-kantung yang rawan karena tidak ada proteksi secara komunal. Nah, yang harus diketahui oleh masyarakat adalah kelompok yang paling rentan adalah anak yang belum imunisasi lengkap, orang dengan daya tahan tubuh rendah, atau di daerah dengan padat ya populasinya, atau juga orang dewasa tapi sudah tidak mendapatkan booster vaksin. Dan juga harus diketahui, difteri ini bukan penyakit ringan ya, dia penyakit infeksi yang memiliki toksin. Ya, jadi ada racun yang dihasilkan oleh bakterinya ini yang bisa menyebar ke jantung. Ini bisa menyebabkan gagal jantung atau miokarditis, bisa ke saraf menyebabkan kelumpuhan, bisa ke ginjal, bisa ke sistem nafas. Nah, jadi jangan sampai ada anggapan ini penyakit biasa gitu. Nah, ini tidak ya. Dan yang paling repotnya lagi, Bu Sri, bahwa difteri ini menularnya mirip-mirip COVID. Jadi bahkan dibanding Ebola ya lebih cepat difteri menularnya. Jadi dengan percikan ludah atau droplet saat batuk bersin, kontak dengan dekat dengan penderita atau alat makan bersama, ini yang juga akhirnya bisa mempercepat penularan difteri.
2: Bapak, secara ringkas, jadi ciri-cirinya itu apa? Sehingga saya bisa mengenali misalkan, mungkin tiba-tiba saya sesak nafas atau bagaimana begitu.
1: Gejala difteri ini awalnya seperti flu semuanya, sama seperti ada demam ringan, bahkan bisa demam tinggi, ada pilek ringan, ada sakit tenggorokan. Tapi yang khas itu adanya pembengkakan leher yang disebut dengan bull neck, jadi kayak bull gitu ya, neck, leher ya.
2: Bukan gondong.
1: Bengkak lehernya dan sulit menelan.
2: Kalau bagaimana? Apakah itu sama dengan gondok itu?
1: Bukan, ini bull neck ini lebih ke lehernya yang besar. Kalau gondong itu agak ke atas dia, ke arah telinga membengkak. Kalau ini di leher gitu. Dan ada sulit menelannya, ada sesak napas, ada suara serak. Dan yang paling khas juga ada selaput putih ke abu-abuan di tenggorokan. Jadi kalau diperiksa mulutnya ada selaput putih. Jadi bull neck dan

0: Dan selaput putih ini menjadi dua ciri yang namanya kalau di kedokteran patognomonis ya, jadi khas pada penyakit difteri. Nah, ini yang sekali lagi berbahaya juga karena ada toksin nanti yang tadi bisa ke berbagai organ itu.
1: Jadi Bapak, bagaimana pencegahannya atau bagaimana kita mengatasinya kalau sudah tahu, ini rasanya kok seperti ini, ayo jaga-jaga, itu bagaimana?
0: Nah, yang paling penting adalah pertama tentu ketika Anda sudah merasakan, ya mengisolasikan diri dulu supaya tidak menularkan pada anggota rumah yang lain, kalau ada yang lain, kemudian beristirahat dan kontak tenaga kesehatan. Kalau tidak memungkinkan untuk datang karena khawatir, ya bisa memanggil misalnya, termasuk juga dalam konteks ini ya, sebetulnya yang harus dipastikan khususnya pada lansia ataupun orang dengan gangguan imunitas ataupun anak-anak, ini masalah bisa minum atau makannya ini. Makanya kalau ragu-ragu lebih baik dirawat sebetulnya untuk memastikan cukup intake makanan minuman. Dan bagi lingkungannya, keluarganya segera lengkapi vaksinasi khususnya kalau ada anak. Kalau dewasa segera booster. Dan tentu jangan lupa kalau ada gejala-gejala yang meragukan segera periksa ke dokter karena tentu khawatir ini penyakit yang difterinya atau yang lain.
1: Jadi intinya kalau ada hal-hal di luar kebiasaan lebih baik kita segera ke dokter gitu saja kan?
0: Betul, betul
1: untuk,
0: sekali. Betul.
1: Untuk lebih amannya. Ya. Sekali lagi,
0: betul, betul.
1: Dokter Diki Budiman, terima kasih Bapak.
0: Terima kasih. Saya akan selalu sebenarnya. Baik, selamat.
2: Pendengar, itulah tadi acara terakhir untuk siang hari ini. Dengan itu, maka berakhirlah sudah pertemuan kita untuk siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat serta menghibur Anda sekalian. Siaran Bahasa Indonesia akan kembali mengudara pada hari Minggu dan dipancarkan di gelombang yang sama. Bagi Anda yang memiliki sarana internet, silakan mengikuti siaran kami melalui www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, pendengar, untuk mengakhiri siang ini, kami putarkan sebuah lagu ke ruang dengar Anda. Kali ini, lagunya adalah Jangan Paksa Rindu, yang dinyanyikan oleh Revian Fajar Syah. Silakan mendengarkan dan saya, Riki Kusumo, mohon diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.